0: Kalau aku sebenarnya nui kalau kalau kalun.
1: Ay, sama deh. Karla. Karla, gerarga Karla. Beda sade, sorry, sorry.
0: Kamu kira sama belakang sana, yakin sama ni. Kau apa ni mu, wapu, bayo.
1: Aku di Paris, perintun.
0: Ari nani mu, halau, ikat cute lagi. Unsaman, gusto mu. Namu ikat tibol.
1: Kisah mu ikat tabli demu dia, ha? Naik babay dia, para demu dua. Naik ikat tibol namu.
0: Aku di ay.
1: Karla, ikat perpidas ni bukan lah.
0: Aku ni ikat tibol, do namu libring usah kebutilya. Nya aku pakapin rako.
1: Ha, berbeda kan Indo tanah. Oh, sabar pre, hundona ni mo pre, ton.
2: Oh, sige, dali. Para may kauban sa stable na mo.
0: Oh, ano ba? Kadiyot sa akin makuha ko sa pakapin o sa kaputilya. Kadiyot lang.